0: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Mak, tolong Mak!
2: Astah, kenapa alai?
1: Habis bateri, Mak. Laju, Mak. Charging, charging.
2: Kawannya beri watir.
1: Babahnya!
3: Kenapa kan laling teriak-teriak ni?
2: Ni ba mobil si Alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
3: Alay, sedang sadang tabung mobil lah ni. Ya, Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
2: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
3: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mun lebih screen time ni ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
2: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si Alay ani? Kesian ni, berkusuta.
3: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
2: Ah, benar jua ah.
4: Skin berpada, anak terjaga.
5: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bg.

الرجيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Yang berhormat Pihin Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pangeran Datu Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, serta para hadirin dan hadirat yang sama-sama mengikuti Majlis Munajat kali ke-226 ini. Sekarang kita berada di musim haji 1447 Hijrah. Pada kebiasaannya apabila tiba musim haji ini, kita akan sibuk mengurus persediaan menyambut kedatangan Hari Raya Haji atau Idul Adha yang disemarakkan dengan ibadah kurban. Di negara Brunei Darussalam, alhamdulillah, dari tahun ke tahun, semarak pelaksanaan ibadah kurban itu semakin ketara. Baik secara individu, persatuan, majlis perundingan kampung, jawatan kuasa takmir masjid, jabatan-jabatan, kementerian-kementerian, dan lain-lain. Pengendalian ibadah kurban juga semakin teratur, khususnya dalam pengagihan daging kurban kepada pihak yang menerimanya. Melaksanakan ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, dan ia menjadi wajib apabila dinazarkan. Oleh kerana hukum melakukan ibadah kurban itu sunnah muakkadah, maka terdapat kekeliruan pada sebahagian orang yang memahaminya sebagai tuntutan sunat biasa sahaja. Yakni sunnah muakkadah itu sebagai sunat biasa sahaja. Yaitu jika dilaksanakan dapat pahala, jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Sedangkan ibadah kurban itu tidak semata-mata sedemikian. Ada juga yang berpahaman bahawa tuntutan sunnah muakkadah dalam ibadah berkorban itu berarti kalau mahu berkorban, buat. Kalau tidak mahu berkorban, tidaklah perlu buat. Sama seperti kalau akan makan, makan. Kalau tidak mahu makan, tidaklah perlu makan. Seolah-olah tidak apa kelebihan dan keistimewaan padanya. Demikian sebahagian pahaman mengenai tuntutan melakukan ibadah kurban yang dihukumkan sebagai sunnah muakkadah.

kada. Maka dalam kesempatan yang terhad ini, saya akan menjelaskan apa sebenarnya maksud hukum sunnah mu'akkadah dalam melaksanakan ibadah kurban ini. Hukum sunnah mu'akkadah ialah perkara sunat yang sangat dituntut. Ia tidak sama dengan tuntutan sunat biasa yang dikatakan sebagai ghair mu'akkadah. Sunnah ghair mu'akkadah. Ini bermakna tuntutan untuk melaksanakan ibadah kurban yang dihukumkan sebagai sunnah mu'akkadah itu tidak sama dengan tuntutan sunat biasa seperti tuntutan sunat bersedekah atau sunat berpuasa pada hari Isnin atau Khamis. Menurut jumhur ulama, sunnah mu'akkadah dalam melakukan kurban itu berarti ia sangat dituntut ataupun seseorang itu sangat dituntut untuk melakukannya. Dan makruh hukumnya jika dia tidak melakukannya dalam keadaan dia mampu melaksanakannya. Maksud berkemampuan di sini ialah orang yang mempunyai lebihan harta dari keperluan dirinya dan keperluan orang-orang yang di bawah tanggungannya pada hari raya Adha dan hari-hari Tashrik. Sebagai contoh, kalau sekarang ini yang biasa kita dengar untuk 1/7 ataupun sebahagian daripada lembu atau kerbau itu dianggarkan dalam RM380 atau $380 Brunei. Jadi kalaulah ada $380 itu lebih daripada keperluan dirinya dan keluarganya untuk 4 hari itu, maka 4 hari maksudnya hari raya dan 3 hari tasyrik. Jadi dalam keadaan sedemikian sudah dihukumkan sunnah mu'akkadah baginya untuk melakukan ibadah korban. Kadang-kadang untuk mengadakan membeli binatang ini memang kadang-kadang berat, tapi untuk mengadakan majlis hari raya dengan mengudar catering dan selainnya, lebih dari 380 pun dirasakan ringan. Hukum sunnah mu'akkadah ini akan menjadi sunnah mu'akkadah ainiyah, yaitu sunat yang dituntut ke atas orang itu sendiri. Artinya seorang itu dituntut kepada dirinya sekiranya seorang itu tinggal bersendirian dalam sebuah rumah. Itu dinamakan sunnah mu'akkadah ainiyah. Ia menjadi sunnah mu'akkadah kifayah, yaitu sunat yang dituntut secara umum bagi sebuah keluarga dalam sebuah rumah. Ini maksudnya jika dalam sebuah rumah itu banyak orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, maka jika ada salah seorang daripada yang mampu itu, misalnya ada 5 orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban, jadi tuntutan sunnah mu'akkadah itu akan gugur apabila ada salah seorang daripada mereka yang melaksanakannya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, bagi orang yang mampu melaksanakan ini, tidak ada kelonggaran untuk meninggalkan ibadah kurban ini. Jika ditinggalkannya juga, maka hukumnya adalah makruh. Selain pahaman yang saya sebutkan di atas, ada juga pahaman bahawa apabila seseorang itu sudah pernah melaksanakan ibadah kurban, misalnya pada tahun yang lepas, maka dia merasakan dia tidak lagi perlu untuk melaksanakan kurban pada tahun ini. Seolah-olah ibadah kurban itu dituntut hanya sekali seumur hidup, seperti mana ibadah umrah. Sedangkan dia adalah orang yang mampu melaksanakan.

melakukannya. Maka dalam perkara ini perlu dipahami bahawa sunnah muakkadah ini tidak sama dengan sunnah biasa. Contohnya, hukum sunnah muakkadah pada melaksanakan sembahyang sunat hari raya. Setiap kali datang hari raya, kita dituntut untuk melaksanakannya, walaupun ia sunat. Bukan maksudnya apabila kita sudah pernah sembahyang hari raya pada tahun lepas, maka kita tidak lagi perlu melaksanakan ataupun tidak lagi dituntut untuk melaksanakan sembahyang sunat hari raya pada tahun ini. Artinya, setiap kali tiba musim berkorban, kita tetap sangat dituntut melakukan ibadah korban itu. Melainkan jika kita orang yang tidak mampu. Demikian tuntutan hukum syarak mengenai dengan ibadah korban. Jika kita ini lihat kepada kelebihan orang yang berkorban ini, memang banyak. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berkorban. Di antaranya ialah titisan darah korban yang pertama jatuh ke bumi itu adalah merupakan pengampunan bagi dosa-dosa yang telah lalu, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu an, fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha ay yaghfira laki ma salafa min dhunubik. Yang kira-kira maksudnya, sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah merupakan pengampunan bagimu, wahai Fatimah, di atas dosa-dosamu yang telah lalu. Itu kelebihan orang berkorban. Dan antaranya lagi ialah kebajikan yang dikurniakan kepada orang yang berkorban adalah sebanyak bulu binatang yang dikorbankannya. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika para sahabat baginda bertanya, apa ada ya Rasulullah dalam korban ini? Jadi baginda bersabda, bi kulli sya'aratin hasanah, setiap lembar bulu sya'arah ini, lembar bulu macam bulu kerbau, bulu kambing, bulu unta. Jadi mereka bertanya, ya, fasawfu ya Rasulullah, macam mana dengan bulu yang berkumpal-kumpal yang halus macam bulu biri-biri itu? Macam mana, adakah juga satu bulu yang halus satu kebajikan? Baginda bersabda, bi kulli sya'ratin minas suf hasanah, setiap lembar dari bulu yang halus satu, yang bulu halus seperti bulu biri-biri itu, yang berkumpal-kumpal itu, yang payah kita ini melihatkan lembarnya, maka setiap lembar itu pun sebagai satu kebajikan. Demikian besarnya kelebihan orang yang berkorban. Istilah hasanah menurut Ibnu Katsir rahimahullah meliputi kebajikan di dunia dan di akhirat. Kebajikan dan kebaikan atau hasanah di dunia itu meliputi semua yang bersifat keduniaan seperti sihat, selamat, tempat tinggal yang luas, istri yang baik, rezeki yang banyak dan sebagainya. Manakala hasanah di akhirat pula yang paling tinggi ialah masuk syurga dan selanjutnya semua kebahagiaan yang menjadi pelengkap kehidupan dalam syurga itu. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kelebihan yang ada pada ibadat korban yang hanya datang sekali sahaja dalam setahun, yaitu apabila datangnya bulan Zulhijjah, perlulah kita rebut sebagaimana kita

perlu merebut kelebihan ibadah yang ada pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Selain itu, ibadah kurban menjadi platform kepada kita untuk menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu

0: kerana kita sangat dituntut melakukannya. Bahkan tidak melakukan ibadah korban itu menjadi kerugian besar kepada kita kerana kita sengaja melepaskan peluang untuk memperolehi keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah korban, sedangkan kita mampu melaksanakan. Saya rasa setakat ini sahaja yang dapat saya sampaikan. Jadi mohon maaf mana yang terlanjur kata atau tersilap bahasa sehingga ada pihak yang merasa tersinggung dan lain-lainnya. Maka saya akhiri tazkirah ini dengan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat. Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan menghafal ayat ke-7 dari surah As-Sajdah.

0: yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dan dia memulakan penciptaan manusia, yakni Nabi Adam AS, daripada tanah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah makiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Belau dah pendengar yang dirahmati Allah, nampaknya hingga setakat sini saja dahulu untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah sudah akan ditemani oleh rakan tugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan telah pun disusun dan di Nur Islam untuk Auda pada keluarannya pada kali ini. Dan jika ada kesalahan saya lakukan, saya ingin mohon maaf. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dalam Berita Dunia. Jemaah Menteri Perdagangan dari kesemua 21 ekonomi APEC mengakhiri mesyuarat tahunan mereka dengan satu kenyataan bersama dan ikrar baharu untuk memperkukuh integrasi serantau. Kenyataan itu dibuat selepas dua hari rundingan di Suzhou, wilayah Jiangsu di timur China. Perbincangan di mesyuarat menteri-menteri APEC yang bertanggungjawab untuk perdagangan tertumpu kepada pelonggaran perdagangan, kedaya tahanan rantaian bekalan, perdagangan perkhidmatan dan pembangunan hijau ketika ekonomi anggota berdepan ketidakpastian global yang semakin meningkat. Susulan mesyuarat itu, Menteri Perdagangan China Wang Wentao berkata, wakil perdagangan terlibat dalam perbincangan yang jujur dan dalam mengenai isu-isu ekonomi serantau dan global yang utama dengan memberikan dua hasil yang konkret. Gaza masih dilanda keganasan setiap hari walaupun gencatan senjata rasmi dilaksanakan sejak Oktober lalu dengan kedua-dua pihak iaitu Israel dan kumpulan Hamas menuduh satu sama lain melanggar gencatan senjata. Terbaharu, serangan udara Israel telah membunuh tiga ahli keluarga Palestin termasuk seorang kanak-kanak berusia setahun. Hospital Al-Aqsa Martyrs di Deir al-Balah berkata pihaknya telah menerima mayat pasangan suami isteri dan anak damit selepas serangan Israel menyasarkan sebuah kediaman di Camp Al-Nusairat sebelum subuh. Agensi Pertahanan Awam Gaza yang beroperasi sebagai perkhidmatan menyelamat di bawah Hamas mengesahkan jumlah korban berkenaan. Menurut Hospital Al-Aqsa Martyrs, kira-kira 10 orang turut cedera dalam serangan tersebut. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan perbincangan dengan Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar dengan kedua-dua pihak berharap perjanjian perdagangan yang telah dibangun akan dimuktamadkan tidak lama lagi. Kedua-dua pihak mengadakan perbincangan mengenai cara memuktamadkan teks akhir perjanjian interim bagi perdagangan timbal balik dan saling menguntungkan pada tarikh yang lebih awal. Jaishankar berkata usaha itu merupakan langkah penting ke arah perjanjian perdagangan dua hala yang komprehensif yang dibincangkan semasa lawatan Perdana Menteri India pada tahun lalu. Rubio pula berpendapat bahawa kedua-dua negara akan mencapai perjanjian perdagangan yang akan berkekalan dan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Bangladesh menjemput tawaran daripada syarikat-syarikat antarabangsa untuk meneroka rizab minyak dan gas sebagai usaha negara itu mengurangkan masalah bahan api ketika Perang Timur Tengah terus menjejaskan sejumlah besar bekalan global. Negara Asia Selatan itu mengimport 95% minyak dan gas kebanyakannya dari Timur Tengah melalui Selat Hormuz yang hampir terhenti sejak perang bermula pada akhir Februari. Masalah bahan api telah menyebabkan Bangladesh mengalami barisan panjang di stesen minyak dan bekalan elektrik terputus dengan permintaan elektrik melebihi kapasiti penjanaan yang terhad. Uganda menggesa komuniti antarabangsa untuk mendapatkan dana bagi membendung penularan virus Ebola pada satu mesyuarat di ibu negara Kampala. Tiga kes baharu penyakit virus Ebola disahkan di Uganda menjadikan jumlah jangkitan yang disahkan kepada lima di negara tersebut. Ia adalah kes Ebola pertama yang dikesan di peringkat tempatan yang direkodkan di Uganda sejak wabak bermula di negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pegawai kesihatan dan pakar penyakit yang bermesyuarat di Kampala berkata, tiga bulan akan datang adalah penting untuk membendung virus Ebola dan mencegah penularan rentas sempadan. Sejumlah besar dana diperlukan untuk menyokong pengawasan, ujian makmal, pengurusan kes dan kesiapsiagaan sempadan di kawasan berisiko tinggi. Ketiadaan vaksin atau rawatan untuk strain Bundi Bugyo Ebola di Republik Demokratik Kongo dipercayai telah menyebabkan 204 orang meninggal dunia. Curiga terhadap pengabaian dan konflik selama beberapa dekad, ramai penduduk di pusat wabak wilayah Timur Laut Ituri berbalah antara kritikan terhadap tindak balas kerajaan dan penafian kewujudan penyakit itu. Dalam tempoh beberapa minggu, wabak tersebut dilapor telah merebak ke beberapa wilayah berdekatan dan seterusnya ke bumi Uganda dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak terbabit sebagai kecemasan antarabangsa. Daripada 322 orang yang disyaki dijangkiti Ebola di Mong Bualu, tempat paling banyak kes direkodkan, 88 dicatat meninggal dunia. 18,000 tan beras yang didermakan oleh kerajaan China kepada Cuba dilaporkan tiba di Pelabuhan Havana. Penghantaran tersebut merupakan kumpulan pertama dari 60,000 tan didermakan China. Cuba berada di bawah sekatan perdagangan Amerika Syarikat sejak 1962 yang menyebabkan negara tersebut berdepan dengan kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Satu letupan di landasan kereta api di Quetta, Pakistan membunuh sekurang-kurangnya 24 orang. Demikian menurut laporan berita tempatan Al Arabiya. Al Jazeera pula melaporkan lebih 50 orang cedera dalam letupan itu yang menyebabkan kereta api kargo tergelincir dan diikuti dengan tembakan. Penduduk tempatan berkata letupan itu menyebabkan panik sepenuhnya, memusnahkan banyak rumah dan menyebabkan ramai korban di sepanjang landasan dan di dalam kereta api itu sendiri. Pihak berkuasa berkata siasatan mengenai punca letupan sedang dijalankan. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimima Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran berita perdana jam 1:30 hari.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Awal hari ini Senin 7 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 25 Mei 2026 Masihi. Dan pertemuan kita di ruangan Salam Nur insya-Allah sehingga jam 2 petang memuatkan rancangan-rancangan yang telah pun disediakan dan disusun, antaranya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Surah Yasin pada pukul 10.30 minit pagi, diikuti dengan rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri pada pukul 11 pagi. Manakala munajat kelolaan Pusat Dakwah Islamiah pada pukul 11.30 minit pagi, mahfuzah pada pukul 12.30 hari, dan sebagai panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.18 minit tengah hari. Tepat jam 1.30 hari siaran berita perdana akan ke udara dari Studio Jubli 1. Manakala 1.45 minit tengah hari, seperti biasa kita akan mendengarkan minda positif. Dan jam 2 petang, Aqwal wa Afkar akan dapat Auda dengarkan. Itulah Auda di antara rancangan-rancangan yang akan kita dengarkan bersama sepanjang ruangan Salam Nur sehingga jam 2 petang ini nanti.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.vn.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala

Baiklah, Auda, waktu sekarang pukul 10.30 minit pagi. Kita teruskan dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Yasin selepas ini.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilang.

0: Oh, demikian tadi doa memohon dipermudahkan segala urusan. Berikutnya, ada bacaan doa Nabi Yunus AS.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pastinya lah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan. Di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang bermaksud, sesungguhnya bahawa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi

0: akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. RTB Go.
1: Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas. Dan jangan pula lengah kerana penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan. Panadamatul uqba liman yatakasal. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan. Panadamatul uqba liman yatakasal. Bermaksud, bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas. Dan jangan pula lengah kerana penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Renungkan bersama. Assalamualaikum.

Menit tengah hari dan berakhir pada pukul 3.42 minit petang dan pagi di arah barat pula ialah pada pukul 12.21 minit tengah hari dan akan berakhir waktunya pada pukul 3.44 minit petang.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ini akan menghafal ayat ke-7 dari surah As-Sajdah.

0: yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dan dia memulakan penciptaan manusia, yakni Nabi Adam AS, daripada tanah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah Makkiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, berdoalah kamu kepada Allah, karena ayam itu melihat malaikat. Di antara doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kelebihanmu.

Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu. Dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Setiap penyakit itu ada ubatnya, kecuali tua dan mati. Salah satu usaha yang boleh dilakukan adalah dengan amalan selawat ini setiap hari bagi menghilangkan duka cita dan kesusahan dalam apa jua urusan serta menghilangkan penyakit.

Allah, limpahkan rahmat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan dicintai Allah. Dengan kebaikannya maka hilang segala penyakit dan hilang segala kesempitan.

untuk mengikut yang hak ini ialah menasihati untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan bila kita ni perhatikan pada ayat tadinya, saling katanya. Maksudnya apa? Maksudnya saling itu bukan untuk ustaz-ustazah saja, bukan untuk orang yang lebih berumur saja, tetapi untuk ketani semua. Ketani semua sama-sama nasihat menasihati untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, para pendengar, pada zaman Nabi dulu, Masjid Nabawi belum lagi terbina macam yang kita ni lihat pada hari ini. Dulu, lantainya masih tanah dan juga pasir. Ramai orang Arab Badui yang baru memeluk agama Islam dan diorang ini kebanyakannya masih belum faham akan adab masjid. Jadi, pada satu hari, telah datang seorang Arab Badui lalu berdiri dan berkencing di satu sudut masjid tanpa rasa bersalah. Masa itu Nabi sedang duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Sebaik saja melihat keadaan lelaki tadi itu, para sahabat pun terus melarang dan menyuruh berhenti. Tapi waktu itu apa kata Nabi? Kata Nabi, jangan kamu hentikan, biarkan ia. Kenapa? Pasal kalau dihentikan pada waktu itu, ditakuti najisnya itu akan berciciran ke mana-mana. Dan lelaki tersebut pun akan lari dalam keadaan malu dan marah. Dan kemudian, sebaik saja lelaki itu selesai menunaikan hajatnya itu, selesai sudah ia berkencing, Nabi SAW memanggilnya dengan tenang. Kemudian, apa kata Nabi? Nabi tagurkan katanya, masjid adalah tempat solat, tempat beribadah dan juga berzikir, bukan tempat membuang najis. Jadi, pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini, ialah lelaki tadi itu yang dah jahat. Tapi ia jahil, ia indah tahu. Dan kejahilannya itu bukannya diubati dengan kemarahan, bukan dimarahi. Tetapi hendaklah dengan teguran berupa pendidikan dengan sabar dan juga hikmah. Inilah nasihat yang jujur, indah menghina dan indah membuka aib. Nasihat yang disampaikan kalau tanpa kejujuran, maka akan hilang keberkatannya. Jadi, Islam menekankan sifat benar dan juga jujur dalam setiap aspek kehidupan. Ini sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 119, Allah berfirman yang mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Jadi, ini menunjukkan bahawa kejujuran menjadikan nasihat itu ikhlas dan mudah diterima. Manakala kalau nasihat itu diselaputi dengan kepura-puraan, maka ia akan membawa kepada fitnah dan juga perpecahan. Para pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada setengah nasihat itu orang jadikan ia sebagai alat untuk menjatuhkan orang lain ataupun untuk kan menunjukkan yang dirinya itu lebih alim. Ataupun sebenarnya akan membuka aib. Walaupun selalunya diawalinya dengan, aku ini bukan pelanggan membuka aib. Nah, ini bahayanya. Itu sudah ni. Jadi, apabila nasihat ini, ia mula disampaikan dengan indah jujur, maka ia boleh membawa kepada dosa menipu dan juga mengkhianati amanah. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang yang tidak amanah. Riwayat Ahmad. Jadi, oleh itu, setiap nasihat ini, ia hendaklah lahir daripada hati yang bersih dan juga ikhlas. Bukannya kan mau menagurkan sebab aku lebih tahu, sebab itu tak ia menagurkan. No, Jadi, hidup ketani pada hari ini, ketani hidup pada zaman media sosial. Kadang orang dah menagur direct, tapi dibuatnya teguran di Facebook. Kemudian ditambah lagi dengan sindiran di WhatsApp. Meluah di threads pada masa ini. Kemudian timbul status sindir-menyindir tanpa nama. Ani bukan nasihat ni, tapi ani adalah rasanya mempamerkan egonya. Seorang ulama besar Asy-Syafi'i pernah berkata, sesiapa yang menasihatimu secara sembunyi, dia benar-benar menasihatimu. Sesiapa yang menasihatimu di khalayak ramai, dia sebenarnya memalukanmu. Jadinya kalau tak benarkan mahu melakukan

kebaikan, kan mahu menegurkan karena kebaikan, jumpa empat mata, tegur dengan kasih sayang. Jadi terdapat juga beberapa prinsip penting yang perlu kita ni jaga ketika kita ni kan menyampaikan nasihat. Kerana kita ni tahu bahawa menegur kesalahan ani adalah satu tanggungjawab. Tetapi cara menegur Anita yang menentukan sama ada ia menjadi pahala ataupun dosa. Jadi yang pertama, kalau kita ni kan menegurkan orang, menasihatkan orang, luruskan niat kita ni tu kerana Allah semata-mata. Bukan kerana kan menunjuk-nunjuk ataupun kan menjatuhkan orang lain. Tanya diri kita ni, sebelum kita ni menegur, tanya, aku menegur ni kerana Allah ataupun kerana aku garam? Jika kerana Allah, teruskan. Tapi kalau kerana marah, bah, diam terdulu. Sebab Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amalan tu bergantung kepada niat. Kalau niatnya tu lurus kerana Allah Ta'ala, alhamdulillah, ia akan dicatat. Tapi apabila bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sebaliknya. Menegur tanpa niat yang ikhlas, ia boleh berubah. Boleh merubah menjadi mengaibkan orang itu. Menjatuhkan maruahnya. Ataupun ia menjadi batu loncatan untuknya melepaskan kemarahannya. Sedangkan tujuan amar ma'ruf nahi munkar ialah untuk menyelamatkan, bukan menjatuhkan. Kemudian dalam kan memberi nasihat, kan menegur, pilih tutur kata yang baik dan juga berhikmah. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Jadi kita ni perhatikan, Allah indah berkata, serulah dengan keras. Indah juga, serulah dengan menghina. Indah. Tetapi dengan hikmah dan nasihat yang baik. Hikmah itu, itah maksudnya, pilih masa yang sesuai. Pilih tempat yang sesuai. Pilih juga bahasa yang sesuai. Intonasi yang sesuai. Sebab kadang-kadang, cara kita ni menegur ni yang menyebabkan orang itu semakin jauh daripada agama. Jadi, ini yang kita ni indah mahu ia terjadi. Kemudian ketiga, menyampaikan kebenaran tu walaupun ia pahit. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah kebenaran walaupun pahit. Jadi Islam indah mengajar kita ni untuk berdiam diri terhadap kemungkaran. Tetapi kebenaran ni mesti disampaikan dengan adab. Kita ni indah boleh ni bersembunyi, menyembunyikan kebenaran semata-mata kerana takutkan manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam meneguran ini, perlu juga kata ini ingat, indah semua teguran boleh kata ini lakukan secara terbuka. Sebagaimana Nabi SAW, indah menegur semua kesalahan secara terbuka, kerana menjaga maruah itu adalah sunnah. Jadi, dalam banyak hadis, Nabi kebanyakannya menggunakan pendekatan umum. Contohnya, sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila sampai kepada Nabi SAW sesuatu perkara tentang seseorang, baginda akan menyebut nama spesifik, kenapa si fulan macam itu. Tetapi baginda akan menegur secara umum, kenapa ada kaum yang begini dan begini. Tujuannya adalah untuk menjaga maruah. Kerana membuka aib orang itu bukannya tujuan dakwah. Menjatuhkan air muka orang itu pun bukannya tujuan dakwah. Jadi inilah asas kaedah menegur secara umum supaya lebih selamat. Daripada membuka aib secara khusus, jadi teguran itu dibuat secara umum. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan suatu hari nanti di Padang Mahsyar, ada seseorang datang dan berkata, ya Allah, orang ini pernah menasihatiku dengan ikhlas. Dan kerana nasihatnya tu aku berubah. Jadi lalu Allah mengampunkan dosa kita ini kerana satu nasihat yang jujur ini. Subhanallah. Saya pasti para pendengar pasti mahu termasuk di dalam golongan orang yang macam ini. Maka sebagai kesimpulannya, menyampaikan nasihat dengan jujur adalah cerminan keimanan dan juga akhlak seorang Muslim. Marilah kita ini berusaha menjadi insan yang ikhlas dalam menasihati, sentiasa benar dalam kata-kata dan bijaksana dalam bertindak. Mudah-mudahan setiap nasihat yang kita ini sampaikan menjadi amal soleh dan juga membawa kebaikan kepada

ada diri ketani dan juga masyarakat keseluruhannya, insyaAllah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh, dan demikian sementara tadi kita telah mendengarkan rancangan bimbingan agama disampaikan oleh Yang Mulia Ustazah Rosni binti Abdul Rahman. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Untuk itu, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma ighfir li hazli wa jiddi wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi rawahu al-Bukhari. Mafhumnya diriwayatkan daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat ya Allah ampunilah kesalahanku, kejahilanku, dosa-dosaku yang melampaui batas dan segala yang lebih kau ketahui daripada yang ku ketahui. Ya Allah, ampunilah kesalahanku kerana senda gurau atau kesungguhanku dan ampunilah dosa-dosa yang aku lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dan segalanya yang ada pada diriku. Riwayat Al-Bukhari.

Umul Mini, dialah wanita pertama bertahta di hati Nabi. Cintanya pada Ilahi bagai lautan yang tidak bertepi. Cintanya pada suami terlalu agung untuk ditandingi. Dialah pemilik ketulusan hati, pewaris ketinggian budi. Jasanya terus abadi hingga kini tiada pengganti. Nostalgia bersamanya sentiasa diingatan Rasul. Dialah penyeri taman hati kekasih di jalan Ilahi. Segalanya terserlah ketika Rasul sendiri pernah menuturkan, sesungguhnya tiada siapa yang dapat menandingi Khadijah. Dialah yang pertama beriman ketika aku dipinggirkan. Dialah yang membelanjakan segalanya ketika semua menahan hartanya. Dialah yang meletakkan aku ke tempat yang mulia ketika aku sering dipersendah. Rasul menyebutkan, dialah yang memberikan aku kegembiraan dan kasih sayang. Dialah yang melahirkan anak-anakku sewaktu Jibril datang dan aku ketakutan. Dialah yang memberikan aku ketenangan dan sebuah keyakinan bahwa akulah Rasul yang dijanjikan. Inilah serikandi cinta Rasulullah. Inilah kisah Siti Khadijah.

Doa untuk mendapat keturunan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka zurriyah tayyibatan innaka sami'ud du'a. Maksudnya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya, engkau sentiasa mendengar, yakni menerima doa permohonan. Dipetik dari surah Ali Imran ayat 38.

Setiap penyakit itu ada ubatnya, kecuali tua dan mati. Salah satu usaha yang boleh dilakukan adalah dengan amalan selawat ini setiap hari bagi menghilangkan duka cita dan kesusahan dalam apa jua urusan serta menghilangkan penyakit. Allah.

Allah, limpahkan rahmat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan dicintai Allah. Dengan kebaikannya maka hilang segala penyakit dan hilang segala kesempitan.

Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Baik, kata tepat pukul 4.32 minit petang, kita ikuti bersama rancangan Kuliah Mufti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini, kita dengarkan bersama petikan ceramah khas bertajuk Menjana Perhubungan Berkat dan Selamat Pemangkin Kesejahteraan Ummah di Majlis Perasmian Majlis Ilmu 2016 diadakan pada hari Selasa 20 Zulqaidah 1437 Hijriah bersamaan 23 Ogos 2016 Masihi di Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas. Selamat mendengarkan.
2: Kesedaran perlu dipupuk di tengah-tengah ledakan teknologi maklumat. Ledakan itu begitu kuat sehingga berjaya mengubah gaya kehidupan dunia. Walaupun belum lama penggunaan komputer meja dan komputer riba dianggap sebagai sangat unggul dan sampai sekarang pun ia masih digunapakai. Namun, seorang ahli perniagaan Cina telah berkata, kami adalah sanggup melakukan lonjakan langsung terus ke telefon pintar. Pengakuan ini adalah selaras dengan laporan media bahawa jumlah akaun telefon pintar di China adalah hampir sama dengan jumlah penduduknya. China dikatakan mempunyai 1.3 bilion pengguna telefon pintar sehingga penghujung tahun 2015. Secara amnya, seluruh dunia adalah sangat-sangat rapat dengan telefon pintar. Hubungannya dengan manusia sangatlah akrab. Kita dapat saksikan di mana-mana sahaja orang ada membawa telefon pintar. Di rumah, di pejabat, di sekolah, dalam kenderaan, di padang permainan, di kebun-kebun, di ladang-ladang, dan nelayan di laut juga. Semuanya berkawan dengan telefon pintar. Berteman rapat, betul-betul rapat, sehingga tidak sanggup lagi untuk beranggang atau berpisah. Pendeknya, manusia adalah berhubung, berurus, berhibur dan bermain-main semuanya dengan telefon pintar. Bukanlah tujuan kita untuk melarang orang menggunakan telefon pintar dan lain-lain kemudahan teknologi maklumat, bukan. Tetapi cara adalah perlu diperbaiki. Kita mesti membetulkan cara. Kita mesti elakkan diri dari sampai ketagih mengaplikasi alat-alat ini sehingga tidak terpedulikan hal-hal lain. Menurut pakar, ketagih telefon pintar dan internet boleh berisiko mengalami simptom gangguan mental dan membuang banyak masa. Ketua Jabatan Teknologi Multimedia Universiti Utara Malaysia, Dr. Muhammad Subhi Ishaq berkata, sebahagian besar responden adalah berisiko mengalami simptom ini berpunca dari ketagihan laman rangkaian sosial SNS seperti Facebook, WhatsApp, WeChat, Instagram dan YouTube. Oleh itu, kita mesti elakkan penggunaan yang salah ini dari terus diamalkan. Menurut satu kajian, golongan belia berumur antara 18 hingga 25 tahun menghabiskan masa lebih dari 5 jam sehari untuk melayari internet sahaja. Ini belum lagi termasuk masa menonton televisyen, mendengar radio dan melayani telefon pintar. Cuba bayangkan, kalau sudah 5 jam dengan internet sahaja, berapa jam pula dengan televisyen, dengan radio dan dengan telefon pintar? Tidak mustahil total jumlah masa yang diambil mungkin sahaja boleh mencapai belasan jam sehari. Selebihnya itu barulah untuk yang lain-lain. Kita bukanlah anti kemajuan. Kita juga sedia maklum bahwa mana-mana negara yang menguasai teknologi maklumat dan komunikasi adalah bakal peneraju dunia. Tetapi yang kita rungsingkan ialah penyalahgunaan teknologi ini. Penyalahgunaan itu setentunya boleh membawa rugi, rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi dunia ialah apabila kerananya banyak tersebar keburukan-keburukan dan banyak masa yang terbuang begitu saja dengan sia-sia. Dan rugi akhirat pula kalau kita hanya semata-mata fokus kepada hubungan dengan sesama manusia sahaja. Kita perlu sedar hubungan itu ada dua. Sebagaimana disebut oleh Titah, hubungan itu ada dua. Satu, hubungan sesama manusia. Dan dua, hubungan manusia dengan Allah. Hubungan sesama manusia ini ada alatnya, ICT. Dan hubungan manusia dengan Allah pula juga ada alatnya. Tetapi apa ia? Apa ia alat itu? Ia bukan ICT, bukan juga telefon pintar. Tetapi apa? Tetapi ialah zikir. Ya, beraplikasi dengan zikir akan menjalinkan hubungan manusia dengan Allah. Siapa yang beritahu ini? Siapa yang kata? Allah sendiri yang memberitahunya dengan berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum." Kamu berzikirlah kepadaku, ingati aku, niscaya aku juga akan ingat kepada kamu. Ini alat perhubungan dengan Allah itu, jangan dicuaikan. Zikir, namanya alat itu ialah zikir. Dan zikir paling istimewa pula ialah Al-Quranul Karim. Mengapa? Mengapa orang boleh berkawan rapat dengan ICT sehingga tidak dapat lagi beranggang atau berpisah? Tetapi orang tidak dapat berkawan rapat dengan zikir dan Al-Quran. Berkawan dengan ICT, orang sampai jadi ketagih. Tetapi mengapa dengan zikir dan Al-Quran orang tidak jadi ketagih? Padahal ketagih ICT saja-saja, kata fakar, boleh mengundang kepada gangguan mental dan membuang masa yang banyak. Sedang kalau ketagih zikir dan Al-Quran, kata Allah, bukan kita kata, tetapi Allah kata, adalah sebaliknya menjadi penawar dan rahmat kepada manusia. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami, yakni Allah, turunkan dari Al-Qur'an itu penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan kesedaran dan tindakan bijaksana, kita sebenarnya boleh mengaut keuntungan berganda dari menggunakan dua-dua alat perhubungan ini, ICT dan zikir atau Al-Quran, walaupun tahap keuntungan itu berbeza. Sekali kita menggunakan ICT, kita akan mendapat satu ganjaran atau keuntungan. Manakala sekali menggunakan alat zikir, alat yang bernama zikir atau Al-Quran, kita akan mendapat 10 ganjaran atau keuntungan. Jadi, dari ICT, bukan ia kosong, tetapi tetap ada manfaatnya. Memang ada manfaatnya. Sekali kita menggunakan internet atau telefon pintar untuk satu-satu tugas negara umpamanya, maka kita sudah boleh mendapat satu ganjaran pahala. Kalau ditambah lagi dengan menggunakan zikir atau Al-Quran untuk berhubung langsung dengan Allah, maka setiap satu huruf daripadanya kita akan mendapat 10 ganjaran pahala. Daripada alat kedua ini, zikir dan Al-Quran, semuanya itu adalah bersih. Tidak ada apa-apa masalah. Tetapi daripada alat perhubungan pertama tadi, ICT, kita sekali-kali jangan lupa, jangan melupakan faktor kebajikan. Jika faktor ini dicuaikan, maka ganjaran baik akan hangus begitu saja. Jika ia digunakan untuk melakukan jenayah-jenayah cyber, maka ganjaran baik itu tidak ada di sini. Atau digunakan untuk melayari laman-laman lucah, maka juga ganjaran itu tidak ada di sini. Atau digunakan saja-saja untuk membuang masa tanpa tujuan, maka juga ganjaran itu tidak berbangkit di sini. Pahala tidak berbangkit, yang berbangkit hanya dosa. Dosa adalah punca musibah, bukan punca selamat. Ingatlah, Allah adalah menilai amalan kita semuanya. Semuanya dinilai, kecil atau besar, banyak atau sedikit. Berfirman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat kebajikan walau seberat zarah, niscaya akan dilihatnya amalannya itu dalam buku suratannya kelak. Dan begitu juga, barang siapa yang berbuat kejahatan walau sebesar zarah, niscaya akan dilihatnya amalannya itu dalam buku suratannya. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian audio telah pun kita dengarkan bersama ceramah khas yang telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Pen Datuk Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Auda, kita telah pun dengarkan bersama tadi rancangan Kuliah Mufti menerusi Majlis Ilmu 2016 sampai kita ke pukul 4.44 menit petang, dan terus bersama mendengarkan Nur Islam Radio Brunei. Kena banyak lagi rancangan akan dapat Auda dengarkan, dan insyaAllah Auda tepat pukul 5 petang nanti di Nur Islam kita akan ikuti laporan dari Tanah Suci. Dan untuk panduan kita bersama Auda, masuk waktu bagi menaikkan sembahyang fardu maghrib untuk hari ini ialah pada pukul 6.28 minit petang. Jadi terus setia bersama yang sedang mandu, jangan lupa untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Terima kasih kerana terus setia bersama mendengarkan Nur Islam Radio Brunei. Dan 5.30 minit petang kita akan ikuti juga berita perdana dari Studio Jubilee 1.

0: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
1: Sejenak di Tanah Suci.

Dadahan doa yang tidak kosong. Tanah suci menjadi saksi jutaan doa hamba memohon kepada Ilahi. Perjalanan spiritual bersama emosi. Kepada Ilahi segala dihajati. Dadahan doa tidak mungkin kan kosong. Dikabulkan dengan segera. Atau diganti dengan yang lebih baik. Atau diperkenankan saat yang tepat. Yang jelas, Allah Maha mendengar. Di tanah suci, doa bukan sekadar lafaz untuk dicurahkan. Ia adalah bukti penghambaan dalam pengharapan yang terlalu ingin diperkenankan. Allah sentiasa mendengar. Walaupun kita rasa belum dimakbulkan, berdoalah, bermunajatlah. Inilah saat dekatnya kepada Tuhan. Peluang berdoa di tempat mustajab. Tidak semua orang dapat menunaikan harap. Tadahan doa yang lahir dari hati yang benar-benar berharap. Walau dalamnya ada tangisan, bukan tanda lemah. Tapi, tanda kebergantungan kepada Allah. Inilah saat paling jujur antara hamba dan pencipta. Saat itu, sesama manusia tidak lagi kan peduli hal masing-masing. Melainkan menikmati saat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya, di tanah suci, mungkin kita pulang tanpa melihat semua doa menjadi nyata. Tetapi tidak pernah kita pulang dengan tangan yang benar-benar kosong semata-mata. Pasti ada hikmah dalam rencana Tuhan berikutnya. Sejenak di tanah suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Izinkanlah aku bercerita sebuah kisah yang telah engkau tahu dari kaca TV dan di dada-dada akbar. Kau sendiri melihat.

dan mendengarnya, bukan? Penganiayaan satu bangsa terhadap satu bangsa yang lain. Begini, apabila kemanusiaan di penghujung kewarasan.

Nazarigo, Khan Yunis, Gaza, Jenin, Nablus, dan sepanjang tebing barat. Hari demi hari, laskar Anko ini terus mengganas mencari mangsanya. Kanak-kanak atau orang tua tidak mengampuni.

0: Sampai bila? Sampai bilakah penindasan dan kekejaman ini akan berterusan? Sampai bilakah bumi Anbiya ini akan terus menyaksikan pertumpahan darah? Sampai bila rakyatnya harus terus terkapai-kapai mencari keadilan dan kebebasan? Aku sendiri menanti jawabnya.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu."

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam laporan di Tanah Suci bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, pelapor hal ehwal haji, untuk mengetahui perkembangan terkini dan semasa bakal haji negara di Tanah Suci. Audah pendengar yang dihormati, dengan langkah penuh debaran, sebahagian daripada para Durrul Rahman negara mula bergerak ke bumi Arafah untuk mengerjakan ibadah wukuf. Bakal haji dari syarikat Dar al-Ihsan dijadual bergerak petang ini waktu Makkah. Manakala, jemaah yang mengikuti syarikat Badurih Travel dan Hal Hijrah Travel and Tours dijadual bertolak malam ini. Sebahagian lagi bakal haji negara pula akan bertolak pagi esok. Didoakan perjalanan bakal haji negara berjalan lancar dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terdahulu, sebagai persiapan menjelang kemuncak ibadah haji, rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan bersama semua syarikat pengendali perkhidmatan haji telah mengadakan lawatan ke Arafah dan Mina. Semasa lawatan, syarikat-syarikat berkenaan menanda tilam-tilam di khemah Arafah dan Mina mengikut bilangan bakal haji masing-masing. Wakil dari syarikat pengendali perkhidmatan haji At-Taqwa Travel and Tours Darussalam Services Sendirian Berhad, Titian Travel and Tours, Al-Hijjah Travel and Tours, Balulih Travel, Dar Al-Ihsan dan SCA Travel seterusnya mengongsikan persiapan yang dilaksanakan menjelang kemuncak haji.
2: Ketika tali pengurusan telah dimaklumkan kepada jemaah mengenai gambaran ketika berada di Arafah. Jadi alhamdulillah semua persiapan telah dibuat dengan teratur. Jadi didoakan semoga segala pengurusan nanti akan berjalan dengan lancar, insyaAllah.
3: Syarikat Nuzuli telah menyediakan tilam dan juga selimut bantal yang selesa untuk para jemaah. Ini pada memastikan para jemaah dapat berada di Arafah dengan selesa dan dapat mengerjakan ibadah sepanjang berada di Arafah.
4: Jadi apa yang penting ialah kesihatan tubuh badan, mental dan fizikal adalah sangat penting dan untuk memperbanyakkan meminum air zam-zam dan juga air putih.
5: Dan alhamdulillah sewaktu berada di kota Arafah nanti semua kelengkapan termasuklah makanan jemaah juga insyaAllah akan disediakan oleh pihak maktab.
6: Menjaga kesihatan rohani dengan memperbanyakkan zikir, tilawah, selawat dan sebagainya. Dan yang paling penting, memperbanyakkan bersabar dengan apa juga nanti ujian yang akan datang sepanjang melaksanakan ibadah haji di hari kemuncakan ini, insyaAllah.
7: Juga perlu menyediakan diri mereka sama ada dari segi fizikal dan juga rohani dengan mengulang kaji, ilmu manasik haji serta memperkukuhkan ilmu haji mereka.
8: Alhamdulillah, setakat ini urusan SCA di Arafah dan Mina telah selesai diatur. Segala persiapan juga nampak baik dan kami bersyukur atas segalanya. InsyaAllah, semoga segala urusan terus berjalan lancar.
1: Bakal haji yang berada di Makkah tidak ketinggalan untuk menyertai program Malam Munajat. Program secara maya itu antaranya diisikan dengan bacaan Surah Al-Waqi'ah, doa munajat serta tazkirah khas bertajuk

0: Hebatnya Lafaz Talbiyah. Program di Hasrat dapat menjadi wadah dalam sama-sama bermunajat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan juga terus dilaksanakan bagi mempersiapkan bakal haji negara. Baru-baru ini, SEA Travel telah mengadakan sesi taklimat khas bagi bakal haji syarikat berkenaan. Antara pengisian sesi berkenaan, medical awareness talk dan recap kursus haji. Menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala bagi menunaikan ibadah haji sememangnya merupakan impian setiap umat Islam. Peluang berada di tanah suci bukan sahaja membawa 1001 pengalaman yang bermakna, malah menjadi detik penuh keinsafan dan kesyukuran buat para jemaah yang terpilih.
1: Saya Abdullah Asgar bersama isteri Pengiran Lela Sari mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah lah dapat terpilih menunaikan haji. Kami juga menjunjung kasih kepada kehadapan Majlis Kebahadul Yang Maha Mulia Paduka Seri Bina Sultan Haji Hasnal Bulkiah Muzadin wa Daulah Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam atas tambang kurnia tambang haji. Kami juga mendoakan kau kebahadul yang maha mulia untuk sihat walafiat kekal-kalal memerintah negara Brunei Darussalam.
0: Auda, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan yang tanah suci untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
3: Auda pendengar yang dirahmati Allah, begitulah tadi Auda laporan dari Tanah Suci membawa kita ke pukul 5.07 minit petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera diucapkan kepada anda pendengar yang dirahmati Allah. Anda beralih ke ruangan Salam Iman untuk hari ini Isnin 7 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama 25 Mei 2026 Masihi. Kita akan bersama sehingga jam 8 malam dan sebagai panduan kita bersama, azan fardu maghrib akan berkumandang tepat jam 6.28 minit petang, manakala azan fardu isya 7.43 minit malam. Rancangan Hikmah Wanikmah akan bersama Auda 5.15 minit petang nanti. Berita Perdana 5.30 minit petang. Seketika kita akan dengarkan bersama Mahfuzah selepas Berita Perdana. Dan rancangan Lakasta Menghafal akan bersama Auda 7.20 minit malam. Yang dalam perjalanan ke manapun tujuan Auda, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan sebagai panduan kita bersama waktu sekarang pukul 5.08 minit petang.

0: Assalamualaikum, Jah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku ni mencari baras tempatan. Tahu kita di mana berjual?
1: Baras tempatan. Banyak juga sudah berjual di kedai-kedai Mas Wani. Di tamu ada, pasar pun ada. Macam-macam lah jenis barasnya. Ada sembada 188, BDR5, Pusu, Barrio, Adan pun ada tu. Baras Brunei ni kita ni.
0: Rupanya. Bisa ya jual. Ani memudahkan orang-orang kita ni membeli baras lokal.
1: Di samping itu, dapat juga menyokong usaha pedagang tempatan, berjarih, berkarih dalam sama-sama menyahut titah ke bawah duli Baginda Sultan untuk meningkatkan sara diri dan sekuriti makanan negara.
0: Benar tu. Sekaligus dapat juga meningkatkan keluaran hasil ladang. Bah, terima kasih Jaha. Berjalan tekuni ke kedai.
2: Dapatkanlah beras tempatan bagi sama-sama meningkatkan ekonomi dan menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar. KDNK, Negara Brunei Darussalam. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan.

0: Kenalkan pada majlis tersebut pelan strategik baharu bagi tempoh 5 tahun 2026 hingga 2030 yang dikenali sebagai Meteorologi 2030 yang akan menjadi panduan hala tuju dalam memperkukuh perkhidmatan meteorologi dan iklim negara secara lebih berdaya tahan, inovatif dan berimpak tinggi. Pelancaran buku iklim Brunei Darussalam adalah bersempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia yang disambut setiap 23 Mac. Sambutan pada tahun ini membawa tema Pantau Hari Ini, Lindungi Hari Esok. Laporan dari Tanah Suci. Bagi memohon kehadrat Allah SWT agar segala urusan melibatkan bakal haji dan petugas haji negara semasa kemuncak ibadah haji berjalan lancar dan sempurna, majlis doa selamat diadakan malam tadi di Hotel Snoot Ajab. Antara pengisian majlis, bacaan Ratib Al-Atas. Bakal haji negara akan berada di bumi Arafah pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah wukuf. SCA Travel baru-baru ini juga mengadakan sesi taklimat khas bagi bakal haji yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Antara pengisiannya, taklimat kesedaran perubatan dan ulang kaji kursus haji. Menjelang hari wukuf, bakal haji negara terus membuat persiapan. Persediaan bukan sahaja tertumpu pada aspek kesihatan dan keselamatan, malah turut melibatkan pengukuhan rohani melalui doa, zikir dan munajat kepada Allah SWT. Dayang Sima Syahmi Syamimi binti Muhammad Faisal, Awang Haji Mustafa bin Haji Muhammad dan Dayang Hajah Maimunah binti Haji Damit mengongsikan persiapan mereka menjelang hari wukuf.
1: Persiapannya ialah kita ni mesti fokuskan kepada diri kita ni sendiri, di mana kita ni mesti jaga kesihatan, itu kita ni mesti jaga kita ni punya rohani dan kita ni memperbanyakkan zikir dan juga prepare diri untuk bertaubat. Since hari wukuf di Arafah ni ialah hari yang paling penting dalam mengerjakan ibadah haji.
2: Minum air secukupnya untuk ilah dihidrasi, bawa ubat peribadi dan makan ikut jadual. Gunakan payung, topi atau tuala basah sebab cuaca selalunya sangat panas. Lihat secukupnya sebelum hari wukuf.
3: Banyak-banyak berzikir persediaan di sini, banyak-banyak berdoa. Berdoa kepada Allah SWT supaya mudahkan segala urusan kami. Semoga kami mendapat haji yang makbul. Amin ya Rabbul Alamin.
0: Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
4: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Kolej Universiti Perguruan Agama Suri Begawan Kupu SB menyertai persidangan antarabangsa mengenai reformasi pendidikan ke-12 di Thailand. Persidangan dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan Universiti Mahasarakam Konkain Thailand dengan kerjasama Konsortium Universiti-Universiti Pendidikan Asia Pasifik. Mewakili Kupu SB, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Lurani, Rais Kolej Universiti berkenaan. Persidangan menghimpunkan ahli akademik, penyelidik dan pengamal pendidikan dari beberapa institusi pengajian tinggi serantau dan antarabangsa bagi membincangkan isu semasa, inovasi dan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Delegasi juga menghadiri mesyuarat agung tahunan Lembaga Pengarah Kali ke-8 Konsortium yang antaranya membincangkan pembentangan laporan aktiviti dan pencapaian ahli-ahli konsortium bagi sesi 2025-2026 di samping meneroka peluang kerjasama akademik dan penyelidikan antara institusi. Pada sesi perjumpaan berasingan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir Rais Kupu SB membincangkan peluang kerjasama strategik bersama Islam Han Olim Hanov, pengasas Universiti Perniagaan dan Sains UBS Uzbekistan. Perbincangan tertumpu pada potensi kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk berkaitan mobiliti pelajar, pembangunan profesional serta perkongsian kepakaran dalam bidang pendidikan dan pengajian tinggi. Kedua-dua institusi menyatakan hasrat untuk memperkukuhkan hubungan akademik dan meneroka peluang kolaborasi yang dapat memberi manfaat bersama. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pagi tadi menganjurkan program Lugatuna Lugatul Quran bersempena Bulan Bahasa Arab. Program berlangsung di Institut

0: Bandar Seri Begawan bermula pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi dan pukul 1 petang hingga 3 petang. Orang ramai juga dilalukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot melalui aplikasi BloodCard sangat digalakkan. Sukan. Saingan Liga Perdana Inggeris musim 2025-2026 menutup tirainya semalam dengan 10 perlawanan berlangsung secara serentak. Brighton and Hove Albion tewas 0-3 kepada Manchester United. Burnley terikat satu sama dengan Wolverhampton. Crystal Palace yang berdepan dengan juara liga musim ini, Arsenal, tewas 1-2. Fulham menumpaskan Newcastle United 2-0, manakala Liverpool seri satu sama dengan Brentford. Sementara itu, Manchester City yang menduduki tangga kedua musim ini kalah 1-2 kepada Aston Villa. AFC Bournemouth dan Nottingham Forest terikat satu sama. Sunderland mendudukkan Chelsea 2-1, Tottenham Hotspur menang 1-0 ke atas Everton dan West Ham United membenam Leeds United 3-0. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah peratusan tahniah sempena Hari Kemerdekaan Jordan. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC mengesahkan komitmen mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Pelan Strategik Meteorologi 2030, panduan hala tuju memastikan perkhidmatan meteorologi dan iklim negara lebih berdaya tahan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda kutip menerusi berita 8 malam nanti.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqbah liman yatakasal. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqbah liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas, dan jangan pula lengah, kerana penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqbah liman yatakasal. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqbah liman yatakasal. Bermaksud, bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas, dan jangan pula lengah, kerana penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Renungkan bersama. Assalamualaikum.

0: Sebuah lagu dari Ahmad Jais, Taqwa dan Iman, 6.13 menit petang. Audio pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib mengidarap Nemuara dan Temburung hari ini, ialah pada pukul 6.28 menit petang dan akan berakhir 7.42 menit malam. Mengidarap tutup masuk waktu maghrib 6.29 menit petang dan akan berakhir 7.43 menit malam. Dan bagi kawasan darab lain, masuk waktu maghrib 6.31 minit petang dan akan berakhir 7.45 minit malam.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Niscaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.

Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardhu maghrib.

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Perintahkan hamba-hambanya supaya sentiasa beristighfar serta bertaubat kepadanya sebagaimana firman-Nya yang tafsirnya, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia amat menerima taubat. Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia amat menerima taubat. Dan ada pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, dan sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Jadi berdasarkan hadis tersebut, jelas Rasulullah SAW menjadikan istighfar sebagai amalan harian baginda. Walaupun Rasulullah SAW seorang yang bebas daripada dosa, namun baginda Rasulullah SAW tetap beristighfar agar terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dosa. Kita renungkan seketika ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 8 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.

0: استغفر الله رحمكم الله
1: اللهم صل وسلم على رسول الله.

الله أكبر. الله أكبر.

Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi ada secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah dan seterusnya sembahyang sunat hajat dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

Sebagai panduan, kita bersama dalam waktu sekarang sebelum pukul 7.14 minit malam. Masih bersama menerusi ruangan Salam Iman untuk hari ini, Isnin malam Selasa, 8 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 25 Mei 2026 Masihi. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, untuk berikutnya, marilah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ini akan menghafal ayat ke-7 dari surah As-Sajdah.

0: yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dan dia memulakan penciptaan manusia, yakni Nabi Adam AS, daripada tanah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah As-Sajadah. Surah ini dinamakan As-Sajadah kerana pada surah ini terdapat ayat sajadah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah makiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Audah pendengar yang dirahmati Allah, itulah tadi audah rancangan Lakastah menghafal terbitan Harun Haji Hidup, membawa kita ke pukul 7.32 minit malam. Sebagai panduan kita bersama, azan fardu isya akan berkumandang 7.43 minit malam.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Auda peringat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi auda seruan azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya. Sementara itu, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh Bidara Nemuar dan Temburung ialah pada pukul 4.43 menit pagi esok, Bidara Tutung pada pukul 4.44 menit pagi esok, dan di kawasan Darah Belai pada pukul 4.46 minit pagi esok. Waktu sekarang sudah pun pukul 7.48 minit malam, tepat jam 8 malam, berita akan ke udara dan anda akan beralih ke ruangan Salam Helwas sehingga jam 10.30 minit malam.

Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM. Wadah Terbiah Insani.

0: Ikhlas dan sabar adalah antara kunci penting dalam mengamalkan nasihat menasihati sesama ahli keluarga. Berusahalah untuk menerapkan akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah membiarkan ahli keluarga hanyut dalam arus kemaksiatan dan dosa. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran lalu tidak berusaha untuk mencegahnya, maka telah hampir Allah menimpakan siksaannya dengan meliputi sekalian alam. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Inilah Radio Brunei.

0: dan Sains UBS Uzbekistan. Perbincangan tertumpu pada potensi kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk berkaitan mobiliti pelajar, pembangunan profesional serta perkongsian kepakaran dalam bidang pendidikan dan pengajian tinggi. Kedua-dua institusi menyatakan hasrat untuk memperkukuhkan hubungan akademik dan meneroka peluang kolaborasi yang dapat memberi manfaat bersama. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pagi tadi menganjurkan program Lughatuna Lughatul Quran bersempena bulan Bahasa Arab. Program berlangsung di institut berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku rais College University Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB. Program antara lain bertujuan meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar, selain dapat memupuk kreativiti serta kemahiran komunikasi bereptika berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. 70 ahli jawatan kuasa, takmir, muslimah dan jemaah masjid dari masjid-masjid di daerah Temburong menyertai bengkel surah Al-Fatihah, anjuran bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama jawatan kuasa takmir masjid utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Bengkel diadakan di masjid berkenaan. Pengisian bengkel termasuk penjelasan mengenai pengertian, pengenalan dan pengukuhan hukum tajwid dalam bacaan surah Al-Fatihah serta kepentingan bacaan surah tersebut dalam solat. Program Khidmat Bakti Negara PKBN kini diperpanjang kepada tempoh 6 bulan sebagai usaha memperkukuh pembangunan jati diri dan kesiapsiagaan belia negara. Dikendalikan oleh Bahagian Khidmat Bakti Negara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, program turut memperkenalkan beberapa penambahbaikan selaras dengan keperluan semasa. Bahagian Khidmat Bakti Negara mengemaskini kurikulum dan modul latihan sedia ada dengan memberi penekanan kepada aspek kemahiran masa kini, termasuk kebolehpasaran dalam pekerjaan dan keusahawanan. Orang ramai yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PKBN 6 bulan boleh menghadiri sesi jeraiwara yang akan diadakan esok 26 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanah Bolkiah pukul 2 petang dan 27 Mei di Dewan Bandaran Kuala Belait pukul 10 pagi. Orang ramai dialu-alukan untuk menyertai kempen derma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Esok 26 Mei, Pusat Penderma Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen seumpamanya di aras bawah Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah Bandara Sri Begawan bermula pukul 9 hingga 11.30 pagi dan pukul 1 hingga 3 petang. Orang ramai juga dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot melalui aplikasi BloodCard sangat digalakkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awal ikuti menerusi berita 10 malam nanti.

0: Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nomor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50, dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di screen TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
4: Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada audio pendengar yang dirahmati Allah. Hari ini Isnin, malam Selasa 8 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 25 Mei 2026 Masihi. Ada bersama dalam ruangan Salam Hilwas hingga jam 10.30 minit malam, dan waktu sekarang sudah pukul 8.30 minit malam. Baiklah audio pendengar yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti bersama bacaan surah-surah pilihan.

0: Ya, terima kasih rakan kita yang berada di studio siaran dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpah kurnia-Nya. Kita dapat bersama pada kali ini menerusi pengajian kitab Turas, ya, Munyah Musalli untuk keluaran pada kali ini. Dan alhamdulillah, seperti biasa, saya tidak kesorangan. Kita bersama dengan tetamu kita secara live streaming kita di Facebook Nur Islam dan juga channel YouTube. Dan kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Syairan Haji Muhammad Sofian, salah seorang tenaga akademik dari College Universiti Pelan Agama Seri Begawan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Macam sebelah dinding, Ustaz. Apa khabar, Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat, Masya Allah. Tuan Haji Jaya, macam mana?
0: Alhamdulillah, Ustaz. Sihat, sihat. Alhamdulillah. Dengan adanya kesihatan ini, Ustaz, kita ini pada kali ini dapat menyambung semula kuliah kita ini, iaitu pengajian kitab Turas, kitab Munyah Musalli. Alhamdulillah, setelah sekian lama pendengar-pendengar kita ini mendengarkan, ya, ulangan daripada siaran radio, dan pada kali ini insyaAllah dan ke depan pun insyaAllah ya Ustazah, kami akan terus bersama dengan kemudahan-kemudahan yang ada ni, kami akan terus bersama.

0: untuk mengikuti dan hanya tinggal beberapa surat saja lagi, beberapa muka surat. Munyah Musalia ni, lepas satu kita ni akan buat satu episod rumusan Munyah Musalli, dan kita ni akan berpindah lagi kepada kitab-kitab turas yang lain pula, insyaAllah. Baik, Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk mulakan pengajian kitab turas untuk mingguan ini, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, seperti mana yang dijelaskan oleh Tuan Haji Jaya tadi, setelah sekian lama berehat, Alhamdulillah pada kali ini diadakan secara langsung melalui apa tu, rangkaian Nur Islam dan juga melalui talian yang telah dinyatakan tadi itulah. Dan ini mudah-mudahan pengajian kitab turus ini akan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan juga dapat memberikan manfaat lebih-lebih lagi kepada pendengar-pendengar yang di sana yang sangat-sangat menunggu ni kita ni bacaan yang seterusnya tinggal berapa muka suratnya lagi tapi nya macam mau habis ulang-ulangannya maafkan saya tapi insyaAllah tadi saya akan juga Tuan Haji Jaya akan berusaha untuk menghabiskannya. InsyaAllah pada malam ini kita ni akan membaca yang sambungan tapi mungkin kalau terulang dah jadi masalah. Tapi sebenarnya diulang sedikit lah dua kali kalaupun terulang. Tapi kalau dia terulang ingat-ingat lupa je di mana singgat-singgannya ni. Tapi insyaAllah 1, 2, 3, 4, 5 muka surat 35 5 dari bawah 2, 3, 4, 5, 6 6 dari bawah
0: muka tunggu satu muka surat 5
1: 35 6 dari bawah.
0: Okey, tanya Ustaz.
1: Okey Allah dan sabda betul dan lagi sabda Nabi SAW. Tapi sebelum itu ada baiknya kita ni sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita ni bincangkan dan apa ni pelajari pada malam ini akan mendapat keredaan dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram wa tabi'in wa tabi'ihim bihsani ila yaumiddin wa ala kulli niyatin salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Masyaallah banyak ani peningkatan selatan jaya. Fatihah pun ada di skrin. Masya Allah, mantap.
0: Sudah live di studio siaran tadi. Banyak dia kemudahan-kemudahan lah tu.
1: Masya Allah. Bah, ini Tuan Haji Jaya dulu baca ni ya.
0: Bah, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Batah nombor baca ni. dan lagi sabda Nabi SAW. Ala wa inna zulma thalathah. Zulmun la yughfaru wa zulmun la yutraku wa zulmun maghfurun fa amma az-zulmu alladhi la yughfaru fashirku billah qala Allahu ta'ala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha'i wa amma az-zulmu alladhi la yutraku فظلم العباد بعضهم لبعض وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد لنفسه. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya

0: zulum ke zalim tu sudah?
1: Zalim.
0: Zalim tu. Zalim itu terbahagi ia atas tiga bahagi. Pertama, zalim yang tiada diampun, dan keduanya zalim yang tiada tinggalkan, dan tiga, zalim yang diampunkan, maka adapun zalim yang tiada diampunkan dia itu sekutu dengan Allah, yakni sembah akan lain serta Allah. Firman Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampun akan orang yang sekutukan dengan dia, dan diampun akan yang lain daripada yang demikian itu bagi orang yang dikehendakinya. Dan adapun zalim yang tiada ditinggalkan, maka iaitu zalim hamba setengah akan setengah, tiada dapat tiada daripada dihisapkan antaranya. Orang yang dizalimkannya hingga redha ampunannya. Adapun zalim yang diampunkan, maka iaitu zalim hamba akan dirinya.
1: Masya Allah, ingat sana. Okey. Okay. Masya Allah. Kita ni lama je sudah mengulang juga. Ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk membaca semula. Lama rehatnya. Okey, ini berkenaan dengan raja ataupun pemerintah hendaklah merasa malu dan daripada merasa takut dan malu daripada melakukan kezaliman. Kalau kita dibaca sedikit di atas, ada tak ma min abdin mazlum fashakhasa bibasarihi sama bibasarihi ila sama illa qala Allah Ta'ala azza wa jalla labbaika. Yang tu yang di atasnya tu, yang kira-kira bermaksud tiada daripada seorang hamba yang dizalimkan oleh orang maka melihat dengan matanya ke langit melainkan firman Allah Ta'ala azza wa jalla, bahkan hai hambaku, sebenarnya atasku sungguhnya aku tolongkan dikau dan jikalau lama masanya. Jadi kalau tadi melihat di sana, ini adalah terutama pemimpin dia boleh melakukan ataupun merasa takut daripada melakukan kezaliman, di mana kalau kita ni melihat ini, dan lagi sabda Nabi SAW, alla wa inna zulma thalatha, bahawasanya ketahuilah olehmu bahawa zalim itu terbahagi ia atas tiga bahagian. Alla wa inna zulma thalatha. Jadi apa dia tiga kezaliman itu, tiga bahagian artinya, zulmun la yukfar, wa zulmun la yutraku, wa zulmun makfur. Ada tiga. Pertama, zulmun la yukfar, kezaliman yang tidak diampuni, wa zulmun la yutraku, kezaliman yang tidak ditinggalkan, wa zulmun makfur, kezaliman yang diampunkan. Jadi insyaAllah akan diterangkan satu persatu apa tiganya. Jadi di sini kalau tanya lihatnya, fa'ammaz zulmu alladhi la yukfar fasyirku billah. Yang dimaksudkan dengan zalim yang tidak diampunkan ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Jadi maksudnya tu, ini firman Allah Ta'ala ni, ia punya ini saya pun lupa merujuk, tapi ia saya, ini memang ada, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan orang yang menyekutukan Allah dan mengampunkan apa yang di bawah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di bawah syirik akan diampunkan, tapi apabila melakukan perbuatan syirik, maka ia akan tidak di bawahnya tu, selain daripada syirik, maka ia akan diampunkan. Kemudian ammaz zulmu alladhi la yutraku fa zulmul ibad ba'duhum bi ba'dihim bi ba' li ba' ba'duhum ba'dihim li ba', iaitunya melakukan kezaliman dari di antara hamba-hamba, di antara satu dengan yang lain. Dan yang ini wa ammaz zulmu

0: mu alladhi yughfar, dan ada pun kezaliman aninya yang yang yang diampunkan, fazulmul abdi li nafsih, maka melakukan apa tu, kezaliman yang dilakukan hamba ke atas dirinya sendiri. Ini jelasnya kalau tadi melihat artinya, artinya ketahuilah olehmu bahwasanya zalim itu terbahagi kepada tiga, itu terbahagi ia atas tiga bahagi. Kezaliman artinya dibahagikan kepada tiga bahagian. Pertama, ini yang ada jelas tu, pertama zalim yang tiada diampunkan, dan yang dan keduanya zalim ataupun zulum, zalim, tapi bisa menyebut zalim lah, senang mudah dipahami. Zalim yang tiada ditinggalkan. Sekarang dijelaskan apa zalim yang tiada ditinggalkannya. Dan ketiga zalim yang diampunkan. Jadinya maka adapun zalim, nah ini penerangan bagi bahagian zalim yang pertama. Maka adapun zalim yang tiada diampunkan dia, itu sekutu dengan Allah, iaitu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, menduakan Allah, meninggalkan Allah. Jadi itu maksud menyekutukan Allah, yakni sembah akan lain. Kata ini menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, boleh naikkan sikit tuan Haji Jaya, di bawahnya tu, bahawasanya Allah apa tadi, firman Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampun akan orang yang sekutu dengan dia. Allah tidak akan mengampunkan bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan diampunkan yang lain daripada yang demikian itu. Selain daripada perbuatan menyekutukan, akan diampunkan. Yang penting bukan melakukan syirik, macam melakukan dosa besar, tapi Allah akan ampunkan. Contohnya apa dosa besar ni, mencurilah, nauzubillah min zalik, tapi bukan untuk kita mencurinya, tapi Allah akan ampunkan dosa-dosa ketanya tu kalau ketanya bertaubat. Tapi menyekutukan Allah ni payah, Allah akan Allah tidak akan mengampunkan kecuali benar-benar katanya bertaubat, taubat nasuha, membalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan tu. Jadi mana dia? Bagi yang lain daripada yang demikian itu, bagi orang yang dikehendakinya. Ataupun apa tu, bagi dosa-dosa selain daripada ini, Allah akan ampunkan bagi orang yang dikehendakinya. Jadi Allah akan mengampunkan kalau Allah berkehendak. Tapi macam mana kan Allah, kita ni mau Allah, apa tu, kehendak Allah tu supaya mengampunkan kita ni, kita ni mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat. Dan yang keduanya, dan adapun yang zalim, adapun zalim yang tiada ditinggalkan, maka itu zalim hamba setengah akan setengah, tiada dapat tiada daripada dihisapkan antaranya orang yang dizalimkan. Maksudnya tu zalim yang tiada dapat ditinggalkan ni, tiada didapat diampunkan, maksudnya tu melainkannya, iaitunya apanya zalim yang tidak dapat diampunkan ni, yang dapat ditinggalkannya kecuali ialah kezaliman seorang hamba dengan hamba yang lain, ataupun sebahagian hamba dengan sebahagian hamba yang lain. Artinya kata ni tidak akan dapat pengampunan melainkan hamba yang kata ni lakukan kezaliman tadi tu, setengah daripada kata ni tu mengampunkan kata ni. Tiada dapat tiada daripada dihisapkan di antaranya. Maksudnya tu kata ni lah yang meminta maaf kepada orang yang kata ni lakukan kezaliman. Macam-macam orang melakukan kezaliman ni, kadang-kadang secara tidak langsung ataupun yang kata ni secara langsung. Kadang-kadang tani perasan peluang kita ni melakukan kezaliman. Ada juga yang ada perasan ni. Ini masalahnya kalau kita ni ada perasan melakukan kezaliman. Contoh mudah, kalau kita ni melihat macam saya dengan pelajar, membuat soalan periksa, tapi bukan apanya kata ni,
1: untuk memayahkan.
0: Memayahkan sudah jual, memayahkan indah lagi diajarkan. Tapi keluar betul. Dalam tapi keluar dalam soalan. Jadi ini melakukan kezaliman. Jadi kanak-kanak ini yangnya kata ini pelajar, ini pengalaman lah tak, merasa apanya kata ini dianiaya. Dia juga keluar ni Ustaz. Dia juga kami belajar tu Ustaz. Ini dan sebagainya. Tapi hakikatnya, ini ikut

0: Label ni sebenarnya ikut label juga. Kalau orang universiti lain lagi, kalau sekolah rendah, sekolah menengah lain lagi labelnya. Kadang-kadang memang tidak diajarkan, cuma ia menguji apa ni kata ni, pengetahuan kata ni, kefahaman kata ni mengenai sesuatu yang telah diajarkan. Macam ia diajarkan kaedah, tapi kaedah tu mungkin dalam dalam kuliah ni ceritanya, tapi sudah soalan keluar soalan lain lagi ceritanya. Nah, bukan artinya dia diajarkan, cuma bagaimana ia mengaplikasikan. Atau tidak dikira kezaliman tak? Atau kalau periksa. Lain lagi kalau kata ni dalam urus tadbir, dalam kata ni bekerja, dalam kata ni sebagai macam contoh, kata ni di yang ini mungkin pengurusan pejabat misal kata. Tani menyuruh last minute, kata ni, bah mana tiap barang yang ani ni, laporan ani. Padahal baru kan meminta. Hari ini juga minta, hari ini juga macam mana orang kan membuat. Jadi itu dia kata ni, kata ni rasa macam terkilan satu, kedua macam dia kata ni inda sempat untuk kata ni menyediakan, sehingga perkara itu menjadi dia kata ni inda inda memuaskan hatilah kadang-kadang, dan kadang-kadang dia kata ni dapat membuat. Itu payah lagi tu, kena minta barang nada, bahan nada. Jadi ataupun dia kata ni sebaiknya kalaupun itu mintalah pada yang dia kata ni bagi apa ni kata ni, gambar-gambaran ataupun hin-hinkan terdulu bahnya dalam 2 3 hari tolong buatkan ani, siapkan insyaallah aku akan minta, kata ni akan buat bincang ani ni perkara macam ni. Jadi nampak kata ni tu inda menzalimi, kadang-kadang sudah jua minta lepas satu disalahkan lagi an yang sakit ni disalahkan ani, sehingganya si anu tu nya yang aninya inda pedulinya, padahal baru akan tahu. Jadi hendaklah kata ni memahami tu, apa, artinya kalau ia sudah macam depos hati, contoh mudah lagi kalau kata ni mengumpat, orang mengumpat dah tahun ya biasanya, ni sanang ni sedikit. Kalau urus tak berani kata ni kadang-kadang dah perasan kata ni tu sudah menzalimi orang dengan tani bekerja. Jadi hati-hatilah kata ni. Tapi kalau kata ni perasan, kalau kata ni mengumpat contohnya, tani ucap ni orang ni dapat pahala ni. Orang yang kena umpat ni dapat pahala. Tapi kata ni dia akan dapat ni dosa. Kata ni akan dapat dosa dan tidak akan dapat pengampunan, melainkan kata ni minta maaf kepada orang yang kata ni ucapkan tadi ni. Jadi itulah harus kata ni berhati-hati. Berbeza ni mengumpat dengan fakta. Ada sedikit juga tu. Kadang-kadang kata ni menyuruh kawan kata ni ataupun dengan kata ni tu berhati-hati. Jadi kita ni kan beritahu berhati-hati dengan ini. Ia kadang-kadang cuman ni. Jadi itu fakta. Lain tu mengumpat ni memburuk-burukkan di belakang lah. Memburuk-burukkan seorang di belakang orang tanpa pengetahuannya. Okay? Okay. Boleh faham ni Tuan Haji ya?
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Ini lama kita ni dah ni macam macam apa tu juga, macam saya seorang saja yang bercakap.
1: Saya pun macam dah tahu di mana kan menyampok ni. Kadang termis memahami.
0: Dapat. Okey, ini yang ketiga, antaranya ini daripada dihisapkan antara orang yang dizalimkan hingga redha ampunnya ampunnya sehinggalah ia mengampunkan itu. Artinya redha ni diampunkan dan ni ia redha. Macam-macam kadang contoh mudah. Ini lagi senang ni kali ya. Kalau ketani melakukan ani ni, berlakulah ketani itu macam apa tu di antara jiran dan sebagainya, melakukan kerosakan. Macam tani terlanggar dindingnya ke ataupun tani tergisel keritanya ke. Jadi kata orang jiran tani ni dia tahu, misal kata dia tahu. Memang yang marah, siapa menggisel kereta aku aninya. Jadi selagi ketani anda meminta maaf atas satu,
1: terus terang tu,
0: berterus terang, ia pun merasa tidak puas hati, macam ia dizalimi, keritanya rusak, picak dan sebagainya. Nanti kau ada ketahuan tu, kau tu nanti selagi kau ni minta maafnya, selagi itu tak kunda mengampunkannya. Itu selalu kita ni dengar yang kita ni hanya nak mengampunkannya. Itu beri-beri mengabak tu kalau bercakap cuma tu minta ampun. Jadi dalam keadaan ni kita ni hendaklah minta maaf kepada ni. Tapi itu tu hikmah di antara yang ani ni, kita ni bersifat jujur. Mana dalam apa jua perkara, dan dia salah untuk kita ni minta maaf. Kalau salah kalau perlu mengganti, mengganti. Lebih baik hilang duit daripada apa ni kata ni berdosa. Dosa tu apabila di akhirat nanti susah untuk kata ni apa tu selesaikan, melainkan kata ni minta maaf kepada orang punya badan. Okey. Dan diteruskan
1: kepadanya, maksudnya tadi ampunyanya tu, ampunyanya tu maksudnya
0: yang punyanya. Jadi kalau ya, tapi ada juga orang baiknya, dah terkena cuma ni Allahnya, picaknya apa tu kereta punya, hilang buah tarap punya, durian punya kena ambil. Macam-macam lah tu. Napalanya aku sedekahkan sajanya, napalanya aku makan. Itu lagi baik. Itu lagi baik. Kadang-kadang ada baik juga kita ni ini ya. Apa mengampunkan orang tanpa pengetahuannya. Sebab di antara yang ini sifat yang dipuji ialah mengampunkan, memaafkan orang lain. Itu memang salah satu sifat terpuji, dan itu perlu katanya jangan sampai katanya berdandam-dandam banyak.
1: Dandam-dandam, lurus.
0: Dandam-dandam, sehingga kan kadang-kadang itu tu, apabila katanya ini ada something wrong dalam kehidupan katanya, yang contohnya mungkin katanya ditimpa musibah, ditimpa musibah yang katanya disangka-sangka, jadi katanya fikir-fikirkanlah, muhasabah diri. Ataupun kalau kita lihat tiada dapat tiada daripada dihisapkan. Artinya diperkirakan tu satu per satu, diperinci. Jadi perincilah apa kesalahan kita ni. Mungkin kita ni tidak memaafkan, mungkin kita ni melakukan dosa dan sebagainya, bukan saja kepada Allah tetapi kepada hamba, kawan-kawan, orang sekitar kita ni.
1: Muhasabah atau ustaz?
0: Muhasabah, masya Allah, betul. Kita ni sentiasa perlu sentiasa muhasabah. Kadang-kadang macam kita ni terlalai lah dengan dunia kehidupan kita ni, sehingga kan kita ni tu hidup senang lenang, lalai, kealpaan, penuh dengan kealpaan. Tahu-tahu kita ni sudah melakukan dosa dan sebagainya, lebih-lebih lagi kepada jiran, kawan-kawan. Kadang-kadang kerusi tani tapuk kerusinya berjahat, mana kerusi ku aninya kena tapuk. Kata zaman sekolah tu kali
1: kalau macam dulu-dulu tu, dulu-dulu ya, dulu zaman
0: sekolah, dan sekolah-sekolah buku ditapuk, beg ditapuk. Kalau siapa ada dulu-dulu menganang, baik kita minta maaf kepada yang ditapuk itu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Kalau dia mengampunkan, tapi kalau Alhamdulillah kalau dia mengampunkan, Alhamdulillah. Kalau dia mengampunkan, macam mana?
1: Masya Allah. Itu berandam banal itu ya? Berandam banal itu orang itu kalau dia mengampunkan. Masya Allah.
0: Ayatah, kalau dia mengampunkan zaman sekolah juga lagi. Kukanang ni nya. Masya Allah.
1: Kalau kanak-kanak baik-baik juga.
0: Ya tah, Alhamdulillah.
1: Tapi yang Ustaz kalau kan. Macam tadi Ustaz ada beritahu macam misi tadi meminta ampun agar orang ampunya anak tu bahah, ampunya badan kalau tadi. Macam tadi melakukan, macam contohlah saya ada melakukan arah Ustaz. Contoh main bola lah, main bola. Sebenarnya terkait emosi. Contoh. Sekarang syuting tu kita kemarin, aku membantang orang batik sekolah ni. Contohlah. Injek kita tu. Betul? Misi. Minta maaf tu Ustaz.
0: Biasanya cuma tu lah. Minta maaf lah. Tapi ada orang yang minta maaf. Ketawa ya. Lepas diminta aja ketawa ya. Tu jahat akal tu. Masya Allah. Ada kulihat. Macam tadi tu, itu sebenarnya dalam padangnya kita ni kan, kita ni pun kalau kita ni di padang, luar padang kita ni tetap kawan. Jadi mungkin dapat kita ni pahami tu, mungkin kita ni jadi musuh dalam padang berlawanan, jadi musuh tim lawan, tim pentadbiran dengan Kupu SB. Contoh saja.
1: Contoh
0: saja. Jadi dalam keadaan ini dalam pandangan tu tak saja, dan kita ini memahami dalam perlawanan ini bukan niat untuk sampai kata ni berjahat sampai mencederakan dan sebagainya. Tapi kalau sudah berhajat itu, baik kita luruskan niat lah.
1: Bersukan untuk sehat.
0: Bersukan untuk sehat. Lurus. Itu mesti kata ni jaga juga. Kata ni kan bermain bola tu, main futsal ke apa, main bola sepak. Bukannya kan ini, tapi untuk kesihatan. Jadi ini masalah lah rasanya. Sebab kata ni pun kalau kata ni lepas game berlawan, kata ni bersalaman bah. Sambil itu kita ni pun memaafkan, meminta maaf dan memaafkan. Masya Allah. Cuma itulah.
1: Tapi yang apa? Cakap selanda pula Ustaz. Tapi boleh ni Ustaz. Tapi apa pandangan Ustaz ni Ustaz? Kadang-kadang ada orang hidup berkeluarga, macam contohnya seorang ayah ataupun ibu. Kadang-kadang kalau anaknya minta maaf, selalunya hari raya. Macamnya bonya, panya minta maaf panya. Sekali si ayah sama ibu aninya ianya memang sudah kumaafkan kamunya yang dulu dan yang akan datang memang akan kumaafkan kamu jenya. Catat. Yang akan datang pun dimaafkannya tu Ustaz.
0: Okey.
1: Biasanya macam saya sendirilah, Indong pun selalu cakap macam tu. Jadi bagaimana pandangan nana tu? Kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kalau orang apa tu take for granted
0: ini papa ni ya.
1: Ini papa ni ya yang akan datang pun kena ampun.
0: Masya Allah. Walaupun macam orang yang kata ni, terutama kedua ibu bapa kata ni, indahlah membenarkan kata ni untuk melakukan kezaliman kepada kedua ibu bapa. Walaupun ia tahu, kata ni tahu untuk ibu bapa tani itu kan sentiasa memaafkan ketani, tidak membolehkan ataupun ketani membenarkan ketani melakukan kezaliman kepada kedua ibu bapa dalam apa jua cara sekalipun. Walaupun ketani ini insan yang lemah, kadang-kadang ketani insan yang lemah tidak lari daripada melakukan kesalahan, tapi jangan sampainya ketani sengaja ataupun ketani indah meminta maaf. Kali-kali indah minta maaf. Satu, yang saya maksudkan tadi, walaupun ia memaafkan ketani, tapi janganlah ketani melakukan sesuatu yang menyakitkan ataupun melakukan kezaliman kepada kedua ibu bapa. Jadi dalam keadaan ini mesti ketani menghormati, itu biasa ke? Menghormati, berbuat baik, jangan mengatakan menyinggungkan perasaan kedua ibu bapa ketani, sebagainya lah. Tanggungjawab ketani sebagai anak mesti ketani jalankan. Nafkah harian ataupun bulanan kah, mesti kita ni jaga tempat makan, minum, pastikan lebih-lebih kalau sudah indung katanya itu sudah kita ni ada lagi tempat bergantung lagi kecuali kepada anak-anaknya. Jadi dalam keadaan ni kita ni sebagai anak harus bertanggungjawab untuk menjalankan tanggungjawab petani itu kepada kedua ibu bapa petani, memastikan kehidupan mereka selamat, cukup dan sebagainya. Kalaupun dah cukup, hanya petani lawat-lawat dan sebagainya. Yang penting menggembirakan hati, bukanlah yang menyakitkan hati. Kadang-kadang dia akan mau ini, bapa indong suruh balik dan sebagainya. Demo dia masih buat punya terlampau tu, sehingga kan ia menyinggungkan, nak raya korang ku balik. Itu cerita pasal raya ni ya. Raya baru kan balik, Masya Allah. Jadi baiknya walaupun sekacap ketanya ni di Brunei, alhamdulillah ni hampir-hampir. Kalau macam jauh-jauh tu macam belayar, naik kapal terbang, naik kereta api, tu boleh lagi dimaafkan ya. Ani jalan sekajat 15 minit sejam sampai sudah ke kampung ke mana. Tapi itu tu kadang-kadang ibu bapa kita ni memahami kita ni dalam situasi yang kita ni penuh dengan dorang pun dulu melalui lah tu masa zaman-zaman dorang
1: kerajaannya
0: macam mana. Tapi jangan sampai kita ni mengabaikan kedua ibu bapa kita ni, dan dalam masa yang sama sentiasa meminta maaf. Arti yang kedua, minta maaf walaupun apa juga, kita ni mesti minta maaf. Kalau boleh asal berjumpa, salam, cium tangan, minta ampun, minta maaf, mak, mohon keredaan, minta restu kepada kedua ibu bapa dan apa juga sekalipun. Jadi insyaAllah itu akan kita ini memberi keberkatan dalam kehidupan kita ini. Wallahualam.

0: Alhamdulillah. Bukan pelang menyimpang tu Ustaz, saja kan anu. Kadang pasal tadi terpancing Ustaz kita tadi kadang-kadang tadi dah sadar ba.
1: Iya tah.
0: Bukan dari mana ni. Tadi rasa ketanya ni cukup baik sudah. Oh, cukup baik eh.
1: Ya, cukup
0: tapi
1: baik.
0: Rupanya rupanya dalam masa yang sama ada hati-hati orang terkulipit. Oh, macam tu bang.
1: Nah, lurus. Berhati-hati kata. Kita tahu macam kita ni indak kata ni melawat kadang-kadang zalim tu macam kita ni tahu-tahu ada berita sebuah keluarganya diberi bantuan ataupun kita ni rumahnya roboh dan ada orang peduli, anaknya ada peduli. Itu kadang-kadang kita ni susah hati mendengar tu berita-berita cemata tu ia melakukan kezaliman kepada kedua ibu bapanya. Jadi harus kata ni bertanggungjawab lah. Okay. Dan ini tadi sambung ni yang ketiganya. Adapun sambung tak?
0: Zalim yang ampunkan maka itu.
1: Sikit saja gitu.
0: Andilinya. Okay, bah. Atau lagi balam tu apa nak?
1: Balam. Dan kezaliman yang ketiga ialah kezaliman yang diampunkan. Yang pertama tadi yang tidak diampunkan iaitu melakukan syirik kepada Allah. Yang kedua, keampunan yang dapat tidak dapat ditinggalkan artinya melakukan apa tu dosa ataupun kezaliman terhadap orang lain. Dan yang ketiga ni apa tu kezaliman yang diampunkan maka iaitu zalim hamba akan dirinya, ia melakukan zalim terhadap dirinya. Contoh indah makan
0: non diet
1: melakukan ia tak memudaratkan diri dan tidur dan itulah yang kita ni yang boleh membahayakan ataupun memudaratkan dirinya cuma itulah yang dapat diterangkan. Wallahu a'lam.
0: Okey, alhamdulillah boleh faham tu Ustaz. Allah. InsyaAllah. Dan kepada auda pendengar dan juga penonton bolehlah ya mengajukan kalau ada soalan lah di ruangan komen Facebook ataupun YouTube ataupun menghantarkan ke talian WhatsApp yang tertera di sana ataupun dikongsikan 8333933 insyaAllah yang berkaitan dengan apa yang kita banyak bacakan lah Han ya
1: insyaAllah.
0: Baik, kita ni sambung ni Saad,
1: silakan.
0: Kata Muawiyah radhiyallahu an bahawasanya aku sungguhnya terlebih malu bahawa aku zalimkan akan orang yang tiada dapat, orang yang melupakan dia melainkan Allah Ta'ala. Kata setengah ulama sebutkan olehmu tatkala engkau menzalimkan seseorang akan adil Allah padanya. Dan pada tatkala kuasa kamu akan kuasa Allah atasmu, dan jangan engkau mencengangkan kamu lulus dua tangan kamu.
1: Okey. Hingga sana dulu lah.
0: Nak masuk dalam otak membaca.
1: Masya-Allah. Okey. Ini sambungan daripada ni tadi cerita kezaliman ni tadi di mana kata Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya aku sungguhnya terlebih malu bahawa aku zalimkan akan orang yang tiada dapat, orang yang menolakkan dia melainkan Allah Ta'ala. Ingat sana Allah Ta'ala. Okey, maksudnya tu Muawiyah menyatakan bahawasanya ia tersangat malu apabila ia melakukan kezaliman terhadap seseorang yang tidak dapat ditolongkan oleh orang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam apabila ia melakukan kezaliman sesungguhnya aku sangat malu apabila aku menzalimi orang yang tidak dapat ditolong oleh sesiapa pun kecuali Allah. Artinya dalam keadaan ini maksudnya tu kalaulah kita ni melakukan kezaliman terhadap seorang, dia dapat diselesaikan permasalahan itu, kezaliman tentunya kecuali

0: ni dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Atunya bagi akunya sangat-sangat malu, ataupun yang kata ni sangat-sangat berdosa lah, yang kata ni sangat-sangat berdosa, rasa bersalah. Jadi atu yang dimaksudkan kata Muawiyah artinya bahwasanya aku sungguhnya terlebih malu bahawa aku zalimkan akan orang yang tiada dapat, orang yang menolakkan dia. Artinya kalau kezaliman artinya tidak dapat ditolongkan ataupun ni katanya tidak dapat diselesaikan kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja yang dapat membantu. Itu sebabnya orang doa orang zalim dizalimi tidak ada hijab baginya, tidak ada dinding baginya. Jadi kita ni perlu berhati-hati dalam perkara macam ni. Jangan sampai kita ni didoakan. Kalau didoakan perkara-perkara baik, alhamdulillah. Tapi kalau yang kita ni yang indah kita ni mahu, tu mudah-mudahan indah akan berlaku. Okay. Kata hukama, kata setengah ulama, sebutkan olehmu tatkala engkau menzalimkan, tatkala engkau menzalimkan seorang akan adil, akan adil Allah padanya, dan pada tatkala kuasa kamu akan kuasa Allah atasmu, dan jangan engkau mencengangkan kamu lulus dua tangan kamu. Maksudnya di sana ini setengah ulama mengatakan bahawa tatkala engkau menzalimi seseorang, maka ingatilah betapa adilnya Allah kepadanya. Yang saya katakan ini tadi, betapa adil Allah kepadanya. Ianya apabila kita ini melakukan kezaliman terhadap seorang, kita ini mesti ingatkan akan keadilan Allah padanya. Allah akan memberi keadilan. Orang yang kena zalim ini akan diberikan keadilan padanya. Dan pada tatkala kuasa kamu, kuasa Allah atasmu, dan jangan engkau artinya, maksudnya dan kala kamu mempunyai kekuasaan, kekuasaannya, apabila kita ini mempunyai kekuasaan, tapi kita ini apa tu salah guna kuasa kita ini. Ingatlahnya kekuasaan Allah ke atas kamu. Kita ini ada kuasa, tetapi Allah lagi lebih berkuasa. Dan janganlah engkau merasa apa, dan janganlah engkau mencengangkan. Itu maksudnya tu, janganlah engkau merasa bangga kerana berupaya menggunakan kedua-dua tanganmu untuk kalau kata ni
1: lakukan sesuatu lah tu,
0: dua tangan kamu, kamu tumpahkan darah. Itu sambungannya tu sebenarnya, bisa juga dibaca sambung tu. Mungkin ada makna bintangannya, saya pun lupa juga mencek.
1: Ya tu, saya berhenti tu, pilih kesuruh berhenti. Kalau bintang ni
0: syair dia cepat tu tak? Mungkin ada kaitan kali tu dengan syair karang.
1: Lebih sekali.
0: Usulnya, insyaAllah. Tapi boleh Tuan Haji Jad sambunglah. Kamu tumpahkan darah, maka bahwasanya baginya yang membunuh lagi akan mati. Jadi itu ia punya tersambungan. Boleh teruskan Tuan Haji Jad?
1: Artinya ia mempunyai kuasa tuan dengan tangannya tuan.
0: Okay.
1: Cuma itu tuan. Sambung ni saat. Okay. Seperti itu jua. Seperti itu jua dan...
0: Bukan di atasnya. Kamu tumpahkan darah mak.
1: Kamu tumpahkan, kan escape. Kamu tumpahkan darah, maka bahawasanya baginya yang membunuh lagi akan mati. Seperti itu jua dan kata Abu Nur bin Yazid, bermula batu yang dimasukkan di dalam binaan binaan rumah pada ketiadaan halal, ia cekerang ketiadaan halal, ia cekerang.
0: Saya lain di sini ya. Dalam rumah pada ketiadaan halal, ia sekarang.
1: Sekarang binasanya. Dan kata setengah pula, jikalau bahawasanya syurga ia negeri yang kekal, dimasukkan satu atau sepotong kayu daripada zalim, niscaya aku takut bahawa binasanya, yakni sangat hampir binasa rumah yang diambil batu atau kayu yang haram, dan cerita bahawasanya, okay,
0: ini boleh ingat sekejap. Kayu yang haram. Okey.
1: Okey.
0: Kalau tadi Aninya sambung tadi ya, janganlah engkau artinya apa bangga kerana berupaya menggunakan kedua-dua tanganmu. Kamu tumpahkan darah, maka bahwasanya baginya yang membunuh lagi akan mati seperti itu juga. Maksudnya tu orang yang merasa ini bangga menggunakan kedua tangannya tu nya untuk menumpahkan darah. Kerana orang yang membunuh juga akan mati seperti itu juga. Jadi kalau kita ni melihat, kalau kita ni ada kuasa, walaupun kita ni berupaya untuk membunuh, kita ni pun akan natunya apa mati juga. Kerana orang yang membunuh juga akan mati seperti itu juga. Bahkan lebih dahsyat kali ya. Lebih teruk lagi daripada yang dilakukannya. Jadi dalam arti kata, ingatlah Allah. Allah Maha berkuasa. Kita ni ada kuasa, tapi Allah lagi berkuasa. Okay. Dan kata Abu Nur bin Yazid, bermula batu yang dimasukkan di dalam binaan rumah pada keadaan halal, ia sekarang binasanya. Dan ingat sana dululah. Kata Abu Nur bin Yazid, batu yang dimasukkan dalam binaan untuk membuat rumah, walhal ataupun kita ni dalam masa yang sama, batu atunya bukanlah daripada sumber yang halal. Sumber yang halal, maka ia akan segera binasa. Ia sekarang binasanya. Artinya awak terus binasa. Kalau kita ni lihat dalam kita ni berurus niaga dan sebagainya, bertukar barang, macam contoh kereta, rumah. Kalau rumah yang halal, insyaAllah ia akan bertahan lama. Kereta yang halal, ia akan bertahan lama. Macam-macam lah harta benda kita ni, kalau halal, insyaAllah ia akan berkat. Tapi kalau ia cepat rusak, jangan salahkan barang. Ada sebab-sebabnya. Mungkin ia daripada yang haram, hanya kata ni yang indah ada keredaan, harta curi dan sebagainya. Jadi yang syubhah macam-macam. Kadang-kadang kalau tadi lihat orang cepat kaya, tapi dalam masa yang sama cepat muflis. Jadi kenapa ia cepat kaya, wallahu alam, daripada sumber yang mungkinlah, mungkin ini kalau kata ni suuzon, ia dia kata ni menikam kah, apa ni, menjudi kah dan sebagainya, berjual sesuatu perkara yang haram. Jadi perkara tu rumah binaan tadi kan, kalau tadi lihat sininya, kalau ia daripada binaan yang yang tidak halal, tiadanya di dalam dimasukkan dalamnya sesuatu daripada yang tidak halal, maka ia akan cepat binasa. Cepat binasa. Dan kata setengah pula, jikalau bahawasanya syurga ia negeri yang kekal, dimasukkan satu atau sepotong kayu daripada zalim, nescaya aku takut bahawa binasanya, yakni sangat hampir binasa rumah yang diambil batu atau kayu yang haram. Okay, kalau tadi melihat di sininya, jikanya ini setengah yang lain pula berkata, jika syurga yang merupakan negeri yang kekal abadi itu dimasukkan ke dalamnya seketul batu, seketul batu ataupun kayu yang haram, ataupun sepotong kayu yang diperolehi dengan cara yang zalim, yang haram itu dengan cara yang zalim, nescaya aku bimbang ia akan binasa, syurga itu akan tetap binasa. Ini bermaksud kan kita ni rumahku syurgaku. Kan rumahku syurgaku, bukan syurga aninya, syurga lain, syurga itu neraka lain lagi tu. Ini syurga yang maksudnya ini rumah. Jika syurga yang merupakan negeri yang kekal abadi itu dimasukkan ke dalamnya seketul batu ataupun sepotong kayu yang diperolehi secara zalim, nescaya aku bimbang ia akan binasa. Ini bermaksud rumah yang dibuat daripada batu ataupun kayu yang haram, maka ia akan cem-

0: dapat binasa.
1: Okay.
0: Jadi ialah kalau Tani fahami daripada ni, sesuatu yang tidak kita ni lakukan kezaliman, rumah ataupun kita ni menzalimi orang lain, contoh bukan tanahnya diambilnya dibuatnya rumah, pasti insyaallah ia akan cepat binasa. Kita ni bimbang, bimbang rumah itu akan cepat binasa, adakan sesuatu something wrong lah berlaku, kadang-kadang ratak dia, runtuh dia, pacah dia, macam-macam. Jadi perlu kita ni muhasabah tu. Kenapa
1: check
0: macam mana boleh berlaku perkara ni? Macam dalam kehidupan kita ni, kalau kita ni sakit, ada tanda tu. Kadang-kadang dia sakit. Allah, kenapa aku demam ni? Kenapa aku sakit kaki ni? Kenapa kaki ku bangkak ni? Contoh saja. Rupanya Allah.
1: Saya sensitif tu Ustaz kalau sedang ada cakap pasal kaki sakit atau.
0: Masya Allah. Rupanya aku ni nak salahnya. Apa? Salah niat. Labih tandang dijahati orang tadi. Masya Allah. Cuma itulah tu. Jadi ada kata ni. Sepatutnya kalau berlaku sesuatu musibah, ditimpa musibah, jangan anggap itu cubaan sahaja. Kadang-kadang cari lagi. Mungkin kita ni ada melakukan kesilapan, bukan kepada Allah mungkin, tapi mungkin kepada orang lain. Mungkin kepada orang lain ataupun kepada diri kita ni sendiri. Tapi kita ni sendiri itu tak ngomong sendirilah. Siapa suruh nak makan. tapi tentu kalau yang paling bahaya ni kezaliman kita ni kepada Allah, dan juga kezaliman kita ni apa tu?
1: Pada orang lain.
0: Pada orang lain. Itulah yang dimaksudkan.
1: Okay. Okay. Sekarang tadi di ujung tadi mesti minta maaf ni Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Kadang-kadang
0: sama-sama sudah memaafkan.
1: Aweh, kita ni kadang-kadang ana Ustaz, terutama sekali kita ni sebagai orang penyiar yang berkurapaan ni lah kadang-kadang cakap kita ni kita ni rasa lurus dan niat kita ni memang lurus lah sebenarnya, tapi pengambilan orang kadang-kadang kita ni cakap itu lawak. Tapi orang reverse beritahunya itu bidak. Hanya anunya skastiknya tahu je kunya ia akan mengucapkan aku atunya. Penerimaan tu suka.
0: Lurus.
1: Sebenarnya tadi memuji. Macam tu lah. Hati orang ni lurus tentunya kita tersat. Kadang-kadang payah je tadi kan. Masya Allah. Ada masa 10 minit Ustaz. Sampai tadi menyambung ni. Ujung-ujung dah habis terterangkan.
0: Anda pulang kali tu lah. Panjang sedikit ni.
1: Cerita ni
0: pasal cerita ni cerita benar telah tertera macam tu pula cerita, tapi tadi
1: adalah baca sampai pelang ni hanya menerangkan panjang
0: ni ya sampai yang
1: sampai syairan ni
0: tu dah sampai zah yakni elok tu pelang tu sampai sana ceritanya
1: dan sampai tu sampai ada 10 minit kurang 2 minit lagi habis tiap kita ni.
0: Dah sampai
1: lah. Tapi dapat dalam tadi buat sedikit kesimpulan kalau macam berbalik pada zalim-menzalim yang ni Ustaz, satu bab ataupun satu tajuk yang kadang-kadang lurus tu Ustaz, kadang-kadang tadi lupa. Tadi macam Ustaz tadi kalau berlaku sesuatu dunia hari ini kadang-kadang kalau kita lihat di media sosial ada yang mengatakannya indah kecukupan rezeki sampai macam lah. Ada kaitannya ni Ustaz, kadang-kadang tani mesti juga tani cek balik bah kemana contohlah macam kita ni cari balik kemana rezeki, kemana gaji kita ni serapkan. Kadang-kadang dua kali, sebulan, dia kan sampai ke gaji seterusnya. cerita kawan. Artinya mesti cek lagi itu sahaja. Pandangan sat dalam untuk tani perkongsian dalam tani memberkatakan zalim terhadap diri sendiri mesti juga tani cek balik. Ini boleh sudah tani tutup ni sat anu Tani membuat sedikit kesimpulan mengenai dengan tiga bahagian zalim tadi itu, Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Allahumma hidayatan ila sawab. Kalau tani melihat tadi ni, apa yang tani dapat tadi itu, ada tiga bentuk bahagian kezaliman. Pertama,

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.